Cherba mayadi amnavet. Fibinga toil gipuet. Benga munyor gum gabavat. Munga dunal wakar nubi. Dunal nunodi sengjabot. Wadmen wakubot. Tesutra numayinumbot. Miren amin yen karnubin. Yay fek wajin yorondai. Nga falko bole koke gai. Ne domi mam seyna bunjai. Lampi won ki karnubin. Yay fek wajin yorondai. Nga falko bole koke gai. Ne domi mam.